ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: kembalikan.
1: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: interaksi dalam model ini juga tidak selalu menghasilkan interaksi yang sesungguhnya. Oke, kita ulangi.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Asalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an km dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abedi Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
0: Jika kita adalah content creator yang baru mau ngembangin
2: Satu koma tiga FM, Pro 2 RRI, Gunung Sitoli, teman-teman kau.

0: kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Waru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Satu Goma Tiga FM Pro 2.

0: berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata,
1: "Mempelajari
0: aku di sini."
2: Pro 2 RRI Gunung Situlu.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Satu 1,3 FM Pro 2.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoi.

menyebabkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Cipaling, teman terbaik kamu.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Satu FM Pro 2 RRI Gunung Sinoi, teman

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Helodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Selamat 1,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Situli.

Kufka tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoksin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: 101,3 FM, Pro 2, RRI.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sinoi.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan aru manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam. Satu 1,3 FM Pro 2 RR.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Satu koma tiga FM, Pro 2 RRI Gunung Sinoy.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: 101,3 FM, Pro 2.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Pro 2 RRI Gunung Sinoi.

Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Selamat 1,3 FM Pro 2 RRI Gunung Situli.

0: dan mata uang di dunia yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Pro 2 RRI Gunung Situ.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung,

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembeli, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari,

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia? Yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli.

0: gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: 101,3 FM, Pro 2 RRI Gunung Sinoli.

0: tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti.

Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan. Satu 1,3 FM Pro 2 RRI.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: 101,3 FM, Pro 2, RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu.

103 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai. Yang teman Pro 2 balik lagi bareng Pro 2 FM nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Kayak biasa nih teman Pro 2 request lagu Indonesia. Nemenin kamu di siang ini, so buat kamu yang pengen request lagu kesayangan kamu di siang ini teman Pro 2, kamu boleh langsung telepon dan chat di WhatsApp Pro 2 di 08 165 51

Cerap FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, aku masih nemenin kamu di sini di request lagu Indonesia ya. Buat kamu yang pengen request lagu kesayangan kamu, boleh langsung telepon di dan chat di WhatsAppnya Pro 2 di 0811655103, teman Pro 2. Dan di sini udah ada request lagu dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak, selamat siang, mau izin request lagu boleh enggak? Boleh dong. Utopia rasa ini indah. Waduh, kayaknya si Lara ini, Lara lagi, kamu lagi ini ya, lagi flashback ke zaman-zaman ini ya, tujuh manusia harimau gak sih? Lagu ini selalu ngingetin kita sama satu film yang ikonik banget gak sih? Dulu kayak ada tuh film yang namanya Tujuh Manusia Harimau, dan aku tuh tiap kali dengar lagu ini pasti inget sama film ini gitu.

101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Sitoli, teman terbaik kamu. FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di request lagu Indonesia nemenin kamu teman Pro 2 di siang hari ini. Aku masih nunggu request lagu buat kamu yang pengen request lagu kesayangan kamu. Kamu boleh langsung telepon aku di 08116551013 teman Pro 2. Kadang yang paling kita cari dalam hidup itu bukan seseorang yang sempurna gak sih teman Pro 2, tapi seseorang yang bisa nerima semua kurangnya kita. Terus ya pastinya dia lebih milih bertahan gitu. Dan sekarang teman Pro 2, buat kamu yang lagi diam-diam, lagi kangen ya pastinya. Buat kamu yang lagi diam-diam kangen, lagi jatuh cinta, atau mungkin kamu sedang memperjuangkan seseorang, ada satu lagu yang rasanya tuh kayak selalu berhasil menyentuh hati.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Pre-2 Rikas Lagu Indonesia. Masih nemenin kamu, teman Pre-2 di siang ini ya. Pastinya buat kamu yang pengen request lagu kesayangan kamu, kamu boleh langsung telpon kita di 0811-5101-513 atau mau Pre-2. Karena yang paling melelahkan itu bukan kehilangan seseorang, tapi saat kita harus pura-pura kuat sama Pre-2 dan terlihat baik-baik aja. Dan buat kamu yang saat ini sedang belajar menerima diri sendiri, kayaknya lagu ini bisa jadi pelukan kecil yang bilang kalau kamu tetap berharga ya, pernah dianggap kurang oleh seseorang yang salah. Satu lagu dari NPD teman Pre-2 yang judulnya Sempurnanya Aku, ini tuh bentuk wujud dari kita tuh cinta sama diri kita sendiri gitu. Siapa lagi sih yang muji kalau bukan diri

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: 101.3 FM, teman terbaik kamu, teman Proyek 2. Masih bareng aku di Proyek 2 FM, menemenin kamu di sini. Lagu-lagu Indonesia masih aku puterin buat kamu ya, teman Proyek 2 di siang ini. Jangan lupa makan siang, teman Proyek 2. Dan pastinya juga buat kamu yang sekarang tuh lagi capek banget karena kerjaan di Senin ini, teman Proyek 2, gak apa-apa, kamu istirahat sejenak, nikmati siang ini dulu. Ya, baru nanti balik lagi, teman Proyek 2. Ya, karena di hidup yang penuh dengan drama kerjaan ini ya, kita juga butuh istirahat ya, teman Proyek 2. So, buat kamu yang lagi di posisi ini, tetap semangat, jangan lupa istirahat, sayangi diri kamu, dan pastinya jangan lupa makan siang. Bareng aku terus di Proyek 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Dan matematikawan.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu saya terima lamaran si Juan itu, tentulah saya tidak jadi istri perwira dari dulu.

0: mungkin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: maju, eh.
1: Wah, udah tahu ini orang mau buru-buru, mau buka puasa.
2: Sabar sih sabar, namanya juga sore, orang-orang juga pada mau buru-buru buka puasa.
1: Ya justru itu pelan kali yang di depan itu, ah.
2: Sabar loh, sabar, namanya juga lagi puasa, marah-marah terus, batal loh nanti puasanya. Kok minum?
1: Katanya kalau puasa marah-marah, batal, ya minum aja sekalian.
2: Ya gak gitu juga dong.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum saja. Puasa adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Hadis riwayat Baihaqi dan Al-Hakim.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Aduh, jangan.

101.3 FM, teman terbaik kamu. Temu Pre 2 menang telak 5-0 atas Niger. Maroko puncaki grup E zona CAF. Hasil ini tuh membawa timnas Maroko ke Piala Dunia 2026, teman Pre 2. Maroko sebelumnya tuh tercatat udah mengikuti Piala Dunia sebanyak 6 kali ya, teman Pre 2, yaitu pada tahun 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 sama 2022. Jadi teman Pre 2, perjalanan pertama tim berjuluk The Atlas Lions ini atau Singa Atlas itu dimulai pada Piala Dunia Meksiko tahun 1970. Dan Maroko, teman Pre 2, tampil berani saat melawan timnas Jerman pada saat itu, teman Pre 2. Nah, tahun 1986 Maroko kembali cetak sejarah. Maroko yang berhasil mengalahkan Meksiko lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022, Piala Dunia tahun 1986 yang menjadi capaian terbesar mereka pada saat itu, teman Pre 2. Tapi mendengar nama timnas Maroko, kenangan manis yang tercipta pada Piala Dunia Qatar tahun 2002 nih. 2022 tentu enggak bisa luput dari ingatan ya. Singa Atlas namun seperti kuda hitam, Maroko menjadi negara Afrika pertama yang mampu melaju jauh hingga ke babak semifinal, teman Pre 2. Maroko sukses memulangkan Spanyol melalui drama adu penalti mereka, dan Portugal pun harus mengakui keunggulan Maroko. Ini bakal jadi tanda tanya besar ya, teman Pre 2. Apakah 2026 ini Maroko akan masuk lagi dan mencetak sejarah baru, teman Pre 2?

0: kita buat juga lah. Ah, joget depan ambulans.
1: Iya.
0: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka apa sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok punya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
0: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
0: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
0: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
2: Serata teman-teman TGFM, teman terbaik kamu, teman periode 2 lagu Waka Waka ya, teman periode This is Time for Africa. Menjadi salah satu item piala dunia paling populer sepanjang sejarah, teman periode 2 ya. Dan itu, dan ini mulai tercium nih aroma, bukan aroma sih, ini udah masuk ke piala dunia, teman periode 2. Nah, meski udah dirilis lebih dari satu dekade pastinya, teman periode 2, lagu ini masih sering banget diputar dalam berbagai acara di media sosial, teman periode 2. Dan pastinya lagu ini tuh nggak bikin kita nggak bisa move on gitu ya sama lagu ini, teman periode 2. Lagu itu dibawakan Shakira untuk Piala Dunia tahun 2010, teman periode 2, di Afrika Selatan. Dan sejak pertama kali dirilis, teman periode 2, Waka Waka langsung menarik perhatian karena irama energik dan pasti mudah diingat gitu. Nah, Waka Waka ini memadukan unsur musik, ada popnya, ada dance-nya, terus juga sentuhan musik Afrikanya. Dan Waka Waka ini terinspirasi dari lagu militer asal Kamerun berjudul Zangalewa yang dipopulerkan oleh grup Golden Sons pada tahun 1980-an. Jadi kayak mulai dari lagu itu Shakira ini tuh kayak kasih pesan tentang semangatnya, persatuannya, terus juga perjuangan ya, teman periode 2. Dan tema itu dianggap cocok banget nih dengan atmosfer Piala Dunia. Piala Dunia yang mempertemukan banyak negara dari berbagai belahan dunia. Popularitas Waka Waka ini tuh semakin gede banget ya setelah tampil di upacara penutupan Piala Dunia 2010. Dan penampilan Shakira saat itu tuh jadi salah satu momen hiburan paling dikenang sejarah, dalam sejarah turnamen FIFA, teman periode 2. Kayaknya kita bakal coba lagi deh, teman periode 2, dengar satu lagu Waka Waka ini, teman periode 2. Dan benar-benar ya, kalau dengar lagu ini tuh kayak bikin apa ya, vibes bolanya tuh kerasa banget gak sih, teman periode 2?

0: jadi kinclong. Basah body motorku. Jadi kinclong.
1: Sakit
0: ibu.
1: Kalau mau nyuci motor, jangan boros-boros gitu airnya dong. Ya Allah, ini anak.
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu. Boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Rio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

adalah kereta kuda seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Penjualan tiket konser hari kedua The Weeknd di Jakarta International Stadium 27 September 2026 terpantau habis terjual, teman berdua. Dan pastinya sekitar 1 jam berlalu saat war tiket artis presale dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, teman berdua. Tersisa 1 tiket untuk kategori early entry patch cake seharga 7,5 juta loh, dan serta 2 tiket untuk kategori CAT1A seharga 6,3 juta pada pukul 10.57 waktu Indonesia Barat. Buat kamu yang masih belum kebagian tiketnya, teman berdua, buruan sekarang beli tiketnya. Andai kan kalau kita orang kaya ya, teman berdua, ya kayaknya semua konser bakal kita didatengin gak sih?

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa itu ommu sih?

0: berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional, serentak bergerak, wujudkan, merdeka belajar.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Hey, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali video mana? Mereka ini. Hey, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Eh, kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa.
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wa.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: Pandhe wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

101.3 FM, teman terbaik kamu, teman produk BTS diumumkan sebagai salah satu pengisi acara utama headline show final Piala Dunia FIFA 2026, teman produk 2. Dan grup asal Korea Selatan ini bakal tampil bareng sama dua ikon musik internasional, ada Madonna dan juga Shakira, teman produk 2 ya, dalam pertunjukan megah yang digelar pada 19 Juli 2026. Dan hal itu dilansir melalui laporan Sumpi pada hari Kamis kemarin, teman Pro 2. Dan via Piala Dunia 2026 ini akan berlangsung di New York ya finalnya. Dan FIFA menyebutkan bahwa headline show tahun ini tuh bakal jadi salah satu hiburan terbesar sepanjang sejarah turnamen, dengan konsep pertunjukan yang menggabungkan antara musik, budaya, dan juga pesan kemanusiaan dalam satu panggung, teman Pro 2. Dan ya, yang paling berkesan itu untuk para ARMY, dia akan menyaksikan, mereka akan menyaksikan BTS bakal tampil di sana ya kan, teman Pro 2. Dan bagi BTS, keterlibatan mereka dalam acara global bukan hal baru ya. Dan grup ini tuh sebelumnya pernah tampil dalam konser Global Citizen Live pada 2021 yang mengangkat isu kemanusiaan dan solidaritas dunia. Nah, sementara itu salah satu membernya yaitu BTS ya, Jungkook ya, udah pernah ngerilis lagu Dreamers, teman Pro 2, sebagai soundtrack resmi Piala Dunia Qatar 2022 dan tampil di upacara pembukaannya. Dan teman Pro 2, kita akan menyaksikan BTS tampil di sana ya kan. Tahun 2022 kita cuma lihat satu cookie ya kan, dan di 2026 ini kita akan melihat cookie-cookie lainnya. Penasaran, teman Pro 2, kita tunggu aja Piala Dunia 2026. Dan pastinya juga aku gak sabar ya, pengen melihat member lengkap di tahun ini, teman Pro 2. Dan mereka akan tampil di final Piala 2026. Keren gak sih?

0: Intermezzo.
1: Apa? Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.

0: Intermezzo.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil mis aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Deng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka mis aja kalengnya, baru saya beli eceran mis aja. Karena uangku gak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Deng, kau pikir ini rokok kah? Mana bisa begitu, bah?
0: Intermezzo.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: Kalau aku kue gini, 3, 4.
1: Ya, boleh.
2: Gimana menurutmu?

RRI dengan Esensi Buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Air Mata Terakhir Bunda. Teman Produa, buku Air Mata Terakhir Bunda ini merupakan sebuah buku karya dari Kirana Kejora. Buku ini mengisahkan seorang ibu yang membesarkan kedua anaknya yang suaminya meninggalkannya bersama dengan wanita lain. Buku yang diadaptasi dari kisah nyata ini mengisahkan perjalanan hidup seorang bernama Delta yang dibesarkan oleh seorang ibu yang begitu mencintainya. Ibu tersebut bernama Sri Yani. Ibu Sri Yani ini memiliki dua orang anak laki-laki, yaitu Delta dan Iqbal. Sri Yani adalah ibu tunggal dari mereka berdua yang harus membesarkan kedua anaknya tanpa suaminya. Karena suaminya itu meninggalkannya begitu saja dan menikah kembali dengan wanita lain, walaupun ditinggal oleh suaminya, Bu Sri Yani ini berusaha untuk terus bekerja keras demi menghidupi kedua anaknya. Ia rela menjadi buruh cuci setrika dari rumah ke rumah dan berjualan lontong kupang, makanan khas Sidoarjo. Bu Sri Yani adalah sosok ibu yang begitu pekerja keras dan juga penyabar. Ia banyak memberi pelajaran pada anak-anaknya tentang bersyukur, berperilaku jujur, dan tidak menjadikan kemiskinan sebagai halangan untuk bekerja keras. Didikan sang ibu inilah yang terpancar dari sikap anak-anaknya, terutama pada Delta, sang tokoh utama dalam buku ini. Delta adalah seorang anak yang dengan rasa ingin tahu yang sangat tinggi, hingga suatu hari ia menanyakan pada ustadz di pengajian yang ia ikuti. Pertanyaan itu tentang keadilan Tuhan yang menjadikan Delta seorang anak dari lelaki yang meninggalkan keluarga begitu saja. Setelah mendengar jawaban dari ustadz, barulah ia lega. Rasa ingin tahu yang tinggi inilah yang membuat ia menjadi anak yang pintar di sekolahnya. Bahkan, ia terus mendapatkan beasiswa hingga memasuki jenjang kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri. Saat jadi mahasiswa, ia pun jadi aktivis yang berprestasi. Walau Delta adalah anak yang cukup populer untuk kalangannya, ia tak pernah merasa malu memiliki ibu yang hanya penjual lontong kupang keliling. Namun, ibunya sangat tahu diri. Ketika bertemu anaknya, ketika berjualan, ia menjauhi kampus anaknya meski rasa rindu begitu menggebu. Amanat yang terkandung dalam buku ini, sebaik-baiknya anak ialah anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bagaimanapun keadaannya. Bekerja keraslah dan capailah cita-cita setinggi mungkin. Nilai sosial yang bisa kita ambil dari buku Air Mata Terakhir Bunda ini, yaitu sikap Delta yang cerdas dan populer tak menjadikannya malu memiliki seorang ibu yang hanya penjual lontong keliling. Sedangkan nilai moralnya adalah Ibu Sri Yani yang memiliki sikap pekerja keras dan sangat rela berkorban demi anak-anaknya, itu adalah sikap terpuji. Pesan moral dari buku Air Mata Terakhir Bunda ini adalah sebaik-baiknya anak, dialah anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bagaimanapun keadaannya. Bekerja keraslah dan capailah cita-cita setinggi mungkin. Demikian esensi buku Air Mata Terakhir Bunda dari RRI untuk Indonesia.

Masih bersama Mira tentunya di 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Stoli, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti biasa nih, di hari Senin kita bakal ngikutin acara Dunia Kampus yang kita tunggu-tunggu, yang tentunya akan kita mulai di jam 4 sore nanti, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune bareng Mira di 101,3 FM Pro 2 RRI Gunung Stoli, teman terbaik kamu.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: Teman berdua, sesuai yang Mira bilang tadi nih, kita akan mengikuti Dunia Kampus sore ini, edisi Senin 18 Mei 2026. Dan di depan Mira udah ada adik-adik kita dari STP Dian Mandala. Oke, mungkin boleh dong perkenalan dulu, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Kita mulai dari yang cewek dulu deh, silakan.
1: Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Petra Febriani Telambanua. Saat ini saya semester 4.
0: Oh, semester 4, oke.
2: Ya, nama saya Petra Desmalgule. Saya juga saat ini semester 4.
0: Oke, namanya mirip ya, Petra, Petra.
1: Petra. Beda huruf depannya.
0: Beda saja. Huruf depannya aja. Jangan-jangan kembaran yang lahir di beda orang tua nih berdua. Oke, hari ini kita bakal bahas apa nih?
1: Ekologi
2: ya.
0: Ekologi. Oke, sebelum kita masuk ke sana, mungkin bisa dikasih tahu dulu, diperkenalkan dulu, mungkin banyak anak-anak muda di Pulau Nias yang belum tahu STP Dian Mandala itu apa sih? Itu kampus apa sih? Mungkin boleh dikenalin dulu buat teman-teman Pro 2.
2: Iya. Jadi STP itu singkatan dari Sekolah Tinggi Pastoral Dian Mandala.

0: Negara Mandala yang terletak di Gunung Sitoli, tepatnya di Jalan Nilam. Itu sekarang yang menariknya ini ya, itu sudah dibuka pendaftaran nih, penerimaan calon mahasiswa baru. Itu gelombang pertamanya sudah dibuka pada 23 Februari sampai 30 April 2026, dan itu sudah ditutup. Dan yang menariknya lagi, itu ada gelombang kedua yang sudah dibuka pada 1 Mei sampai 31 Juli 2026 ini nanti.
1: Terus-terus?
2: Jadi di STP ini merupakan sekolah keagamaan ya, yang tidak hanya sebatas sekolah biasa atau kampus biasa, tetapi di kampus ini kita fokus pada untuk pelatihan calon-calon petugas pastoral, guru agama maupun juga para katekis-katekis muda.
1: Oh, ini khusus agama Katolik, Katolik ya. Yes. Oh, oke. Okay. Berarti STP Dian Mandala ini lebih ke kampus keagamaan, yeah, khususnya agama Katolik. Oke, okay, mungkin bisa di jelasin lagi apa aja sih yang ada di STP Dian Mandala yang mungkin untuk menarik adik-adik yang baru tamat SMA ya, yang menarik hati mereka untuk mau mendaftar dan mau kuliah nih di STP Dian Mandala.
0: Oke, kita mulai dari fasilitas yang ada. Di situ di STP Dian Mandala ada kantor fungsionaris, yang di dalamnya ada waket satu. Yang pertama dulu lah, rektor, yang biasa kita sebut kalau di STP Dian Mandala itu ketua. Jadi di sana ada pastor ketua, Romo Doni, yang
2: waket satu.
0: Ya, waket satu. Waket satu, ada Romo, waket dua, waket tiga. Itu untuk fungsionaris. Kemudian ada juga kantor untuk dosen. Kemudian ada juga ruang untuk rapat dosen. Situ juga kita ada ruang perpustakaan yang mendukung kita untuk belajar, tempat yang nyaman untuk kita belajar di sana. Kemudian juga ada ruang kelas, ada beberapa ruang kelas yang di dalamnya ada fasilitas seperti kursi, proyektor, lalu papan tulis dan kebutuhan lainnya, begitu. Juga di situ ada kita yang namanya auditorium. Auditorium ini tempat kita berkumpul untuk beribadat di sana, melakukan perayaan misa di sana. Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di kampus tersebut. Misalnya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, perlombaan, misalnya juga bisa kita laksanakan di ruang auditorium tersebut. Ya, juga kita ada ruang SEMA. Yang
1: apa tuh ruang SEMA?
0: Senat mahasiswa. Jadi di STP Dian Mandala juga kita ada komunitas mahasiswanya yang dinamakan SEMA, senat mahasiswa. Ya.
2: Oke, di STP kita ini kita tidak hanya belajar ya tentang segala ilmu-ilmu pengetahuan tentang keagamaan saja nih, tapi kita juga dibekali dengan keterampilan-keterampilan atau skill-skill yang akan berguna untuk pelayanan kita ke depannya.
0: Lewat kegiatan ekstrakurikuler.
2: Ya, benar. Ya. Nah, juga salah satunya ini adalah setiap pagi ini kita mengadakan yang namanya ibadat pagi. Jadi di ibadat pagi ini mahasiswa ini dilatih untuk berkhotbah. Bagaimana cara berkhotbah, bagaimana cara berdoa, bagaimana cara berdirijen. Bahkan kita juga ada pelatihan organis untuk bisa mengiringi berbagai lagu-lagu nanti untuk pelatihan-pelatihan di pelayanan kita lah, untuk mendukung pelayanan kita ini nanti. Bahkan selain itu kita juga ada ekstrakurikuler, yaitu ada dua, yaitu ada sanggar dan juga Dian Mandala Choir, yaitu kelompok paduan suara.
1: Oke, selain fasilitas yang kayak ruangan belajar yang tadi disebutkan sama Vetra ya, mungkin ada fasilitas lain, entah itu lapangan badminton atau apa gitu, yang mungkin ada di STP Dian Mandala.
0: Oh ya, ada sih, tapi ini masih proses.
1: Oh, memang masih proses.
0: Kemarin itu ada di kampus dua.
1: Ada dua kampus.
0: Ada dua kampus. Ya. Kampus satu itu di Jalan Nilam, di dekat Unies ya, Unies. Lalu di depannya di samping aula paroki Santa Maria, di situ ada di kampus dua. Lalu di kampus dua itu kita sedikit ada lapangan yang memadai untuk tempat kita main futsal, juga untuk bermain voli, begitu. Lalu ke fasilitas yang lainnya seperti bus kampus itu ada.
1: Oh ya, itu ya. Itu siapa yang bisa pakai tuh bus kampusnya?
0: Bisa. Misalnya kan kita ke stasi, ada istilahnya kan kerasulan. Kerasulan di gereja-gereja tertentu yang memang kita memberikan pelayanan di sana. Jadi itu kita sebut kerasulan, kelompok ke mahasiswa yang melaksanakan kegiatan di gereja tertentu itu. Jadi di situ bisa kita pakai fasilitas itu seperti bus dan juga ada motor, motor kampus. Nah, selain itu juga di kampus ada seperti komputer yang bisa dipakai untuk mengerjakan tugas-tugas mahasiswa seperti bus dan motor tadi. Itu bisa dipakai oleh para dosen, para pegawai, juga para mahasiswa yang memang memerlukan fasilitas itu.
1: Oke. Ada wifi gratis gak?
2: Jelas.
1: Ada ya. Itu bebas dipakai ya. Bebas dipakai. Oke. Mana tahu kan kayak ini ada wifi tapi khusus dosen doang gitu. Enggak ya, mahasiswa boleh pakai ya. Semua. Oke, untuk jurusan, jurusan apa aja, terus prodi apa aja nih yang ada di STP Dian Mandala?
0: Kalau sekarang itu kita baru satu,
1: prodi. Baru satu prodi aja.
0: Kita jurusannya Kateketik Pastoral dengan prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Tapi cita-citanya sih sekarang kan
1: mau dikembangkan. Semoga
0: kampusnya jadi negeri, lalu tambah lagi nanti prodi.
1: Iya, semoga. Terus apa ya, untuk kan saya Kristen Protestan nih. Kan nggak tahu banget soal-soal gimana ajaran Katolik ya. Kalau di STP Dian Mandala itu beda nggak sih kalau yang mau jadi suster sama pastor?
0: Tentunya beda.
1: Oh beda ya, boleh dong dijelasin biar agak ngerti juga kan. Kirain kalau kuliah di STP Dian Mandala ya nantinya ujung-ujungnya jadi pastor dan suster gitu kan.
0: Sebenarnya sih ya, kalau kita ke STP Dian Mandala itu ada tiga nanti profesi yang kita.
1: Nah, itu dia. Oke.
0: Ini yang pertama itu katekis. Katekis, yang kedua itu petugas pastoral, dan yang ketiga itu adalah guru agama.
1: Okay.
0: Jadi untuk kedepannya niatnya mau seorang biarawan atau biarawati itu tergantung pilihan
2: panggilan hidup lah istilahnya.
0: Tetapi yang dipersiapkan kita dulu di STP Dian Mandala yang tiga tadi.
1: Apa tadi katekis? Itu nanti katekis. Itu nanti ujung-ujungnya jadi apa nih?
2: Itu seperti pelayannya, memberikan berbagai pengajaran-pengajaran iman lah kepada umat, misalnya dari untuk stas. Jadi itu melayani, memberikan berbagai.
1: Kayak pendeta kah?
2: Dia lebih kemana itu ya?
0: Nggak tahu juga jajaran.
1: Oke lah, berarti dia pelayanan lah di gereja tentunya. Oke, itu nanti S1 atau
0: S1.
1: Oke, yang kedua.
0: Itu petugas pastoral yang mengambil bagian untuk apa tugas dalam gereja.
1: Itu juga S1 nantinya. Baru guru agama ya. Kalau guru agama mah kita tahu gitu ya pasti.
2: Tapi itu tetap mencangkup satu. Jadi tidak bergabung lah istilah. Jadi dia sekaligus guru agama juga sebagai katekis. Seorang katekis sekaligus petugas pastoral. Jadi tidak terpisah-pisah itu.
1: Jadi tetap utuh ya. Kayak tritunggal ya. Oke, menarik sekali. Dan pastinya teman Pro 2, kita akan kembali lagi membahas tentunya tentang STP Dian Mandala. Dan hari ini juga kita bakal bahas ekologi ya. Dan buat kamu yang penasaran apa sih ekologi itu, nanti kita bakal bahas tentunya setelah lagu-lagu berikut ini.

0: air mineral dengan harga satu rumah. Inilah air termahal di dunia, adalah Acqua di Cristallo Tributo Amatigliani. Air ini terkenal karena harganya yang sangat mahal, mencapai puluhan ribu dolar per botol, bahkan pernah dilelang dengan harga 975 juta rupiah. Beberapa faktor yang membuat air ini begitu mahal, pertama, sumber air langka dan berkualitas tinggi. Air ini berasal dari mata air di Fiji dari Prancis, serta air gletser dari Islandia yang dianggap sebagai sumber air paling murni. Kedua, kemasan mewah. Botolnya terbuat dari emas 24 karat dan dihiasi berlian, dirancang oleh seniman terkenal Fernando Altamirano. Ketiga, edisi terbatas. Acqua di Cristallo Tributo Amatigliani hanya diproduksi dalam jumlah terbatas, menjadikannya barang koleksi yang sangat eksklusif. Dan terakhir, emas 24 karat. Airnya sendiri mengandung 5 mg emas 24 karat yang diklaim dapat meningkatkan energi.
1: 101.3 FM.

pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Oke teman Pro 2, balik lagi bareng Mirah dan Vetra Petra. Masih salfok ya dengan nama mereka, Petra dan Vetra. Tapi ya kita gak tahu, mungkin nanti ke depannya mereka jodoh atau enggak. Namanya aja udah jodoh ya. Oke, Vetra dan Petra, hari ini kita bakal bahas tentang ekologi. Mungkin bisa dijelasin apa sih itu ekologi dan kenapa kalian membawa topik ekologi hari ini di sini. Silakan.
1: Ya, ekologi itu kan ilmu ya tentang makhluk hidup dan tempat dia hidup. Ekologi ini itu tentang manusia, tentang hewan, tumbuhan, air, udara, yang saling berkaitan dan membentuk membentuk keseimbangan kehidupan. Itu sebagaimana misalnya kerusakan lingkungan itu seperti pencemaran, penebangan hutan liar dan pembuangan sampah yang sembarangan itu mengganggu keseimbangan antara alam serta berdampak benar pada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Jadi dalam terang kitab suci juga, ekologi ini berhubungan dengan tanggung jawab manusia untuk menjaga, merawat dan mempercayai dan secara iman juga Allah itu telah memberikan tanggung jawab kepada manusia terhadap ciptaannya ya, untuk dipelihara bukan untuk dirusak. Jadi ekologi ini tentang alam, bagaimana manusia itu menjaga, merawat, melindungi ciptaan Allah itu sendiri, begitu.
2: Ya, mungkin itu di sini Petra. Ya benar. Di sini kami membawa tema ini bukan hanya sekedar ini tadi mengetahui pengertian dari ekologi ini sendiri, tapi juga untuk mengajak teman-teman kita sekalian bagaimana dampak dari setiap tindakan-tindakan kita yang sangat mempengaruhi kerusakan-kerusakan ataupun hubungan-hubungan antara manusia, baik manusia, alam, tumbuhan dan sebagainya yang ada di seluruh muka bumi ini, saling terkait, saling ada hubungan timbal balik. Jadi di sini kami mencoba untuk menyadarkan bagaimana kesadaran kita, bagaimana kita mampu merefleksikan kembali seperti apa hubungan kita dengan alam, sejauh apa dan sedalam apa sehubungan kita dengan lingkungan kita, supaya kita juga lebih sadar untuk bisa lebih menjaga, lebih merawat seperti yang telah dikatakan dalam kitab suci, di mana Allah telah memberikan tanggung jawab itu kepada manusia untuk memelihara maupun untuk menjaganya, begitu kak.
1: Ya. Dan di sini tadi nanti kami lebih banyak bercerita ya tentang ekologi kampus STPD Mandala.
0: Oke, boleh, silakan lanjut.
1: Ya mungkin Petra
0: lempar-lemparan ya.
1: Jadi STP dan Mandala itu sangat menjaga dan melestarikan tentang ekologi ini, itu karena merasa bahwa lingkungan yang bersih, yang hijau dan sehat itu benar-benar membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman tentunya. Itu juga hal yang dikatakan baik inilah yang menjaga ini, itu juga menjadi bagian dari iman kita sendiri. Itu dapat membina iman, karakter dan tanggung jawab sosial mahasiswa di STP Dian Mandala. Selain itu juga kegiatan ini dapat menanamkan kesadaran bahwa alam adalah ciptaan Allah yang harus dihormati dan dipelihara. Sedangkan tujuan pelestariannya itu sendiri, ekologi di STP Dian Mandala itu ialah untuk membangun sikap peduli lingkungan, mengurangi kerusakan alam, serta menjaga kebersihan dan keindahan kampus, serta membentuk juga generasi yang memiliki kesadaran ekologis dan mampu menjaga juga menjadi teladan dalam bermasyarakat, dalam masyarakat tersendiri di sekitar.
0: Jadi apa aja nih yang sudah dilakukan anak-anak mahasiswa, juga dosen dan seluruh lah STP Dian Mandala dalam menjaga ekologi ini?
1: Oke, kalau dari mahasiswa dulu ya, ini kita ada kegiatan perminggunya kebersihan. Kita melaksanakan kegiatan kebersihan lingkungan kampus itu sekali dalam satu minggu. Itu kita laksanakan biasanya pada hari Sabtu sore. Dan itu bergilir. Misalnya dalam minggu ini adalah kelas saya, lalu minggu depannya kelas sebelah.
0: Oh, kalian gak sekelas ya?
2: Satu kelas.
1: Memang satu semester kita, tapi beda kelas. Saya kelas Franciscus
2: dan saya Assisi.
0: Jadi itu beda Assisi. Lagi.
1: Memang
0: lanjut.
1: Satu semester kita tapi beda kelas.
0: Oke.
1: Jadi misalnya kalau dalam minggu ini kelas saya Franciscus yang bertugas, berarti minggu depannya kelas Assisi yang akan bertugas. Begitu bergilir sampai dari semester 8 ke semester 1.
0: Oke. Okay. Oh, penasaran Mira, ini. Kita melenceng dulu dari ekologi. Mau nanya nih. Ini kok beda-beda sih kelasnya, ada Franciscus, ada Assisi. Bedanya apa tuh?
1: Ya. Bisa ini.
0: Dibedakan dari mana? Nah, ini mana tahu juga ada yang dengar nih anak-anak SMA yang baru tamat, mau masuk juga kan. Apa sih kok beda kelas sih? Itu apa sih gitu?
1: Jadi ke pengelompokan saja sih. Pengelompokan saya. Misalnya kan saya ini kan dikelompokkan di kelas Franciscus.
0: Okay.
1: Nama saya adalah Franciscus.
0: Oh.
1: Bukan berarti juga ada perbedaannya yang serupa, tapi kita ke pengelompokan saja.
0: Oke. Okay. Dikelompokkan dari mana nih? Jenis kelamin atau umur atau apa?
2: Jadi kalau kita ini kan dari setiap kelas ini kan ada sampai semester 8 kan ada pembagiannya. Jadi setiap kelas itu memiliki nama-nama okay. kelas yang bisa dikatakan sebagai identitas mereka juga yang juga bisa diharapkan itu sebagai identitas identitas mereka lah begitu, yang juga bisa menjadi teladan ataupun bisa menjadi sesuatu yang bisa mereka teladani ke depan di dalam kelas itu untuk menumbuhkan bagaimana persaudaraan mereka dan sebagainya.
0: Oke, okay, soalnya bingung kan Mira juga pernah kuliah ya kan, terus nggak ada kelas-kelas. Maksudnya kayak ya kalau kamu ngambil mata kuliah itu ya udah masuk gitu, nggak ada yang namanya kelas A, kelas B, nggak ada. Makanya bingung loh kok ada kelas lagi nih Franciscus Assisi gitu.
2: Kalau kita di STP memang begitu.
0: Setiap
2: kelas itu selalu ada namanya, berbeda-beda setiap tahunnya.
0: Kayak masih SMA gitu ya. Oke, okay, lanjut. Terus apa lagi nih kegiatan yang dilakukan sama STP Dian Mandala?
1: Biasanya kita itu dosen dan mahasiswa itu semua itu kita di dalam kampus itu diharapkan untuk ya membawa botol air minum.
0: Itu bagus. Bagus.
1: Apa membeli aqua di luar itu. Dan yang menariknya udah Grand Campus.
0: Oh iya. Oke. Okay.
1: Bahkan udah beberapa kali kemarin ini wisuda di STP Dian Mandala itu tidak membeli yang namanya botol aqua.
0: Jadi apa tuh? Jadi,
2: bawa minuman sendiri.
0: Ya. Orang tua juga.
2: Iya, jelas
0: tua,
2: para dosen juga.
0: Mereka enggak apa sih udah lagi bayar bawa botol minuman dari luar lagi.
1: Kita menyediakan sumber airnya.
0: Sumber airnya. Oh.
2: Tapi untuk botol minum bisa
0: dibawa sendiri. Boleh bawa gelas gitu ya. Yang penting jangan bawa botol plastik.
2: Benar. Untuk mengurangi sampah supaya tidak berserak.
0: Iya bagus sih, setuju sih itu. Ya semoga saja ini bisa dicontoh sama kampus-kampus lain yang ada di Nias ya.
2: Amin.
0: Yang istilahnya bisa mengurangi sampah plastik di Pulau Nias. Mungkin Mira nggak tahu ya, kalian Vetra sama Petra udah tahu kalau ada beberapa supermarket di Nias yang sudah dilarang untuk memberikan plastik belanja.
1: Sedikit tahu
0: ya. Jadi sekarang kita kalau belanja di supermarket itu harus bawa keranjang sendiri gitu. Nah itu adalah salah satu usaha pemerintah untuk mengurangi sampah plastik di Pulau Nias, khususnya di Gunung Sitoli. Dan ternyata STP Dian Mandala sudah melakukan itu. Kalau boleh tahu udah berapa lama?
2: Sudah lama ya?
1: Sudah lama ya.
0: Bahkan udah bertahun-tahun
2: ini
0: kan?
2: Ini kami udah semester pun udah dari sebelumnya lagi.
0: Oke, ternyata bukan hal yang baru
2: jadi
0: ya.
2: Jadi sudah dipertahankan sejak lama.
0: Wow, keren banget untuk ketua ininya, ketua STP-nya ya. Ada Romo Doni. Wow, keren banget. Semoga ini tetap akan dilanjutkan sampai nanti bertahun, berpuluh, beratus tahun ya.
2: Tetap bersih.
0: Dan yang Mira salut adalah dosen-dosennya juga ikut.
2: Iya.
0: Kan ada tuh ya dosen yang ngerasa saya adalah dosen, saya tidak mau mengikuti aturan gitu.
2: Tidak.
0: Tapi ternyata di STP Dian Mandala semua. Jadi mungkin jarang ditemukan botol plastik minuman.
2: Jarang.
0: Di STP Dian
2: jarang
0: Mandala.
2: Sekali jarang.
0: Oh, wow, tepuk tangan dulu dong. Keren banget STP Dian Mandala. Oke, itu untuk mengurangi yang namanya sampah plastik. Ada yang lain kah yang kalian lakukan?
1: Ya, yang lainnya seperti memanfaatkan
2: bahan bekas
1: seperti
0: botol
1: minum plastik itu, mana tahu kelihatan di jalan, ambil
2: daripada dibuang sia-sia.
1: Diambil daripada terbuang sia-sia.
0: Diambil.
1: Ya.
0: Serius?
1: Ya,
0: itu siapa yang ngambil? Anak-anak kuliahnya kah?
1: Ya.
0: Oh iya.
1: Lalu juga tidak hanya itu ya, seperti ember juga yang sudah
0: pecah.
1: Itu biasanya kita manfaatkan itu dalam membibit sesuatu, misalnya sayuran.
0: Hah, emang bisa?
1: Iya bisa.
0: Jadi kompos?
1: Iya. Enggak, bukan. Wadah.
0: Wadah kirain jadi kompos. Dari mana ceritanya? Oke. Terus.
1: Kita manfaatkan untuk apa yang bisa kita tanam di situ, sayuran yang bisa kita manfaatkan begitu. Dan tidak hanya untuk gimana ya, tanaman ini nanti untuk dirinya sendiri tidak, tapi untuk kita semua
0: dibagi gitu. Betul. Wow.
2: Nah, kalau kami kan ada nih salah satu mata kuliah kami antropologi Kristiani.
0: Uh-huh.
2: Nah, saat ini kami semester 4 ini sedang buat tugas untuk menanam tanaman juga menjadi sebagai bentuk dari ekologi ini tadi. Bentuk
0: tunggu. Kami. Padahal enggak ada hubungannya ya. Maksudnya kan ini jurusan kalian keagamaan,
2: iya,
0: tapi ada antropologinya.
2: Oh, tidak, semuanya ada hubungannya. Terkait semuanya.
0: Oke, lanjut.
2: Jadi kita di sini tuh disuruh untuk berkelompok ya, supaya tidak menyusahkan juga, supaya tidak susah. Jadi kita dibagi dalam perkelompok. Kita disuruh untuk menanam berbagai tanaman-tanaman. Nah, dari sini kita dilatih untuk bagaimana kita bisa peduli. Kan biasanya ini untuk pagi-pagi ini kan pasti susah sekali ya untuk
0: bangun,
2: menyiram lah, atau nanti kan sore lagi datang, pasti ribet sekali,
0: iya,
2: susah. Nah, disinilah kita dalam kelas ini perkelompok ini sangat dilatih. Jadi di sana itu untuk menggunakan wadah-wadahnya itu kita tidak menggunakan poli-poli bag lagi, tapi kita menggunakan mendaur ulang. Misalnya seperti bungkus rinso yang agak besar, nah, itu bisa digunakan sebagai potnya. Untuk menghemat juga.
0: Wow, keren.
1: Tidak hanya untuk tanaman, sayuran juga ya, tapi bunga.
0: Gitu.
1: Kalau botol kan kita gantung.
0: Iya.
2: Dan hasil-hasil tanaman kita ini juga tidak hanya kita konsumsi sendiri saja, tapi bisa kita jual nih sama dosen-dosennya juga, bisa kita jual atau sama teman-teman kos kita. Jadi kalau panen ya lumayan, bisa kita jual lagi sama mereka.
0: Wow. Itu enggak ada maksudnya tuh teman kan enggak ada yang aku malas enggak mau ikut ya udah nanti kalian yang kerjain, kalian yang bagi-bagi deh, aku enggak ikut gitu. Ada gak sih?
1: Sejauh ini sih tidak ya. Mungkin ini juga menarik mungkin.
0: Wah, kayaknya kalau Mira kuliah di situ, Mira salah satu. Kayaknya satu-satunya orang yang kayak udah gak mau, untuk lain aja, aku gak mau pegang tanah gitu.
2: Jadi memang untuk kepedulian kita ini ya bisa dikira memang tinggi juga ya. Jadi ada kesadaran diri untuk saling menjaga apa sih yang sudah kita lakukan, sudah kita buat sekarang sebagai kelompok ini, bagaimana caranya supaya bisa berkembang begitu. Jadi ada kerjasama, tetap saling terjalin di antara kita.
0: Tapi yang Mira lihat tuh di STP Dian Mandala, walaupun kampus, tapi masih membangun yang namanya saling bersosial, membangun kerjasama juga, terus membangun disiplin. Beda ya sama Mira bukan membandingkan kampus, tapi ada juga kampus yang kayak ya udah datang kuliah, belajar, duduk dengerin dosen, pulang. Ya udah datang pulang, datang pulang. Kalau kalian kan kayak masih ada sesuatu yang dikerjakan loh, kayak nanam tanaman tadi gitu-gitu. Terus mungut sampah, oh my god. Kalau Mira sih sebenarnya big no ya. Maksudnya kayak ya udah aku tanggung jawab sama sampah sendiri gitu. Enggak mau mungut botol-botol plastik yang ada di jalan gitu. Tapi kalian masih ngerjain itu loh. Oke.
1: Okay. Nah, kan yang lebih menarik kita ini kan beda-beda semester ya, semester atas, semester bawah.
0: Iya, iya, iya.
1: Kita seperti bersaing dalam hal itu.
0: Oh wow.
1: Kalau semester 8 kan mereka itu ada lahannya sendiri. Enggak mereka enggak selain itu tadi kan seperti bahan-bahan bekas tadi. Mereka juga ada lahannya untuk menanam di sana. Sedangkan kami masih menggunakan. Ya mungkin karena belum kami dapat juga lahannya.
2: Lebih pro-pro. Udah lebih menguasai daerah kampus.
0: Oh, ada istilah lahan ya. Oh my
2: lahan,
0: god.
2: Lahan sendiri mau wajib dijaga nih.
0: Ih, seru banget itu, seru ya ampun. Ternyata di balik jurusan dan prodi yang ada di STP Dian Mandala yang mungkin anak-anak zaman sekarang apa sih keagamaan, ternyata di balik itu ada keseruannya loh.
2: Benar, jelas sekali.
0: Ada menanam tanaman, terus bersaing sama kakak kelas gitu, kakak kelas sama senior. Tanaman siapa yang paling banyak kayak?
2: Jelas.
0: Siapa yang banyak panen ya? Aduh, seru banget. Oke, tadi hasil tanamannya dijual ke dosen atau dijual ke teman-teman kos. Oke. Terus apa lagi nih kegiatan yang dilakukan STP Dian Mandala di ekologi ini?
1: Ya, selain itu juga kita itu per kelasnya sudah dibagi tanggung jawabnya untuk memelihara bunga yang ada di...
0: Oh my god, ya ampun. Berat banget ya. Tapi
2: ada tanggung jawab masing-masing.
0: Wow. Oke.
1: Ya, selain menjaga, itu juga kita harus mampu menghidup. Misalnya ya, bunga ini sudah tua. Ya, misalnya kan udah, ya karena... udah
0: ada tanda-tanda, tanda-tanda kematian gitu.
1: Ya, bagaimana itu aksimu untuk menghidupkan tanaman kembali situ. Bisa bunga ataupun apa bunga yang bisa bunga yang sama persis seperti yang ada, bisa juga bunga baru yang mungkin bisa kita hidupkan di sini. Jadi kita sudah dibagi-bagi. Misalnya kelas saya itu, kalau kelas saya menjaga bunga mawar.
0: Oke.
1: Kalau kelas si Petra itu menjaga
2: bunga bougainville. Ada yang cantik yang pasti bunga kertas dia.
0: Tahu. Oh my god.
2: Itu berjejer di depan pas kali di kampus, di atas kampus itu berjejer semua bunga-bunga di sana.
0: Oh, jadi satu kelompok dibagi tanggung jawab ya. Ini tanggung jawab ya. Ada apa-apa kalian yang ganti.
1: Pokoknya kalau kakak ke kampus kita itu wah, manja, bikin manja mata.
0: Asri ya gitu ya.
1: Lantai satu penuh
0: bunga.
2: Bunga-bunga.
1: Lantai dua
0: bunga.
2: Dan bunganya cantik-cantik.
1: Penuh. Oh. Dan yang pastinya cantik bunganya.
0: Oke. Penasaran. Tapi kalau kalian yang jaga tanaman ini, pernah gak sih dosen kayak Petra, lah aku udah be utana ba nomoku gitu. Pernah gak sih?
1: Tidak.
0: Justru enggak ya?
1: Kita
2: mereka mendukung ya?
1: Memberi,
0: bahkan, mereka yang memberi gitu?
1: Okay. Kalau misalnya ya di luar kan dilihat, wah bunga ini agak cantik. Lalu
0: ambil tanam di kampus gitu?
1: Bisa kita beli ini enggak? Atau bisa kita minta enggak? Bisa kita bawa dia. Itu. Dan bukan hanya dosennya. Dan ada juga yang... ya, yang luar biasa sekali untuk tanaman kami itu Frater Anton Wakedo itu luar biasa sekali.
0: Kenapa ada apa dengan Frater siapa namanya?
2: Frater Anton.
0: Frater Anton, oke. Ada apa dengan dia?
1: Bahkan bisa dibilang lah rajin dari kami untuk menghidupkan
0: tanaman-tanaman itu ya. Oke.
1: Jadi Frater ini sangat rajin lah ya. Misalnya membersihkan bunga, merawat bunga itu, menghidupkan kembali. Ataupun merapikan bunga yang sudah itu tidak bagus dilihat. Jadi suka sekali untuk melihat itu.
0: Oke, memang ada niat dia ya.
1: Jadi sikap itu seperti mengalir ke kami.
0: Bapak itu aja mau loh. Masa kita enggak gitu. Oke.
1: Saya sendiri ya itu merasa rugi saya kalau tidak bisa saya ikuti sikap seperti itu.
2: Terkalahkan.
0: Oke.
1: Tidak hanya Frater ini, tapi semua juga. hampir semua dosen kami itu ikut bagian.
0: Jadi kalian itu melihat dosen-dosen kalian yang duluan melakukan, terus kalian mencontoh ya, kayak gak mau kalah sama dosen gitu. Wow, keren banget dosen-dosennya.
1: Juga ajaran, ada juga ajakan dari dosen, ayo kita buat ini. Itu mengikuti dengan senang hati.
0: Oke. Kalau boleh tahu, banyak gak sih mahasiswa cowok di STPDN Mandala?
1: Gimana ya?
2: Untuk saat ini sebenarnya lebih dominan
0: lebih
2: cewek,
0: dominan
2: ya.
0: Cewek ya.
2: Ya, itu okay. Biasa itu udah.
0: Biasa sih.
2: Tapi untuk cowok ya banyak juga, lumayan.
0: Oke, okay, dan mereka mau melakukan
2: ya
0: itu. Wow.
2: Mau semua.
0: Aku aja yang perempuan kayaknya. Aduh. Oke, okay, mengenai tanaman nih. Kan kalian di ini dikasih tanggung jawab untuk menjaga beberapa bunga kan. Nah itu kan harus ada istilahnya kayak pupuknya, komposnya, dan tanaman hitam, tanah hitam ya. Nah itu kalian beli sendiri apa gimana nih, disediakan kampus apa gimana?
1: Itu dari kampus sih.
0: Oh, jadi kalian cuman menjaga aja.
1: Betul. Dan ada juga usaha kami yang lainnya. Misalnya anak dari rumah saya
2: bisa
1: bawa.
0: Jadi, kayak kayak ya udah milik sendiri gitu ya.
2: Okay. Milik bersama.
0: Oke.
1: Okay. Misalnya juga Frater Anton ini tadi itu menyediakan itu. Kalau kami butuh tinggal minta, ada pasti itu.
0: Oh, oke. Okay. Udah kayak keluarga ya, ya kalian di sana ya. Kecuali sama senior ya, yang punya lahan ya. Mereka udah punya lahan sendiri. Eh, jadi kalau misalnya senior-senior itu nanti udah wisuda, lahannya gimana?
1: Pasti ya.
0: Diturunkan ke junior ya.
2: Berikutnya.
0: Lucu banget. Oke, okay, apa aja yang pernah dipanen nih? Selama kalian kuliah di sana, apa aja yang pernah kalian panen dan yang berhasil kalian jual gitu?
1: Oh iya.
0: Tanaman-tanamannya.
1: Tunggu dulu ya, sebelum ke hasilnya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kita juga di sana pohon itu.
0: Pohon apa?
1: Pohon, ada pohon.
0: Pohon durian. Ya. Kalau ada pohon durian berbuah aku datang.
1: Pohon mangga ini ditanam langsung oleh pastor dosen kami di sini. Kami ini pastor. Jadi di situ juga sudah berbuah pohon mangga.
0: Wah, bolehlah sekali-sekali kalau panen dikirim ke sini.
1: Boleh.
2: Ambil ke sana sih.
0: Aduh, ambil ke sana. Bolehlah. Nanti sekali ada maxim kok.
1: Berkaitan dengan apa saja yang sudah pernah di
0: panen dijual gitu.
1: Ada banyak sayur seperti
2: kangkung ya.
0: Oh iya iya, oke.
1: Okay. Ayam. Kacang panjang.
2: Ini sawi, jagung. Sawi kemarin.
1: Sawi ya?
2: Atau
1: sawi. Jagung pernah kan?
2: Kayaknya
1: jagung
2: belum
1: pernah.
2: Belum deh.
1: Oh iya, belum ya. Lalu pohon mangganya itu sudah berbuah dan sudah pernah dipanen.
0: Oke, okay, menarik. Mangga ya, mulai. Ada mangga ya, mangga. Oke, mangga. Ntar kapan-kapan kalau udah panen, bolehlah kesana gitu.
2: Singgah sebentar.
0: Empat buah aja, gak apa-apa. Oke. Terus apa lagi?
1: Selain itu juga, ya selain menanam pohon tadi juga di itu ya Grand Campus ya. Itu biasanya juga di kampus, misalnya nih ada tugas. Ada tugas itu kita dikurangi untuk diminta-minta melalui kertas tugas kita itu.
0: Oh.
1: Jadi lebih ke file.
0: Oh iya dong. Jadi, udah maju zaman sekarang, ngapain lagi di print-print ya?
2: Misalnya selesai di print kan ya udah buang saja.
0: Udah buang jadi sampah. Iya bener. Ya kalau misalnya yang penting-penting aja lah, mungkin butuh tanda tangan atau apa, oke lah di print gitu. Tapi kalau yang kayak makalah, hey ini udah ada gadget, udah ada laptop segala macam, udah ada internet, tinggal baca klik udah kirim filenya. Hah bener. Oke, okay, next.
1: Lagi masih banyak ya, si banyak.
0: Banyak ya.
1: Nah, masih banyak. Ini juga, ini kan kita ada program dari SEMA tadi. Itu kita melaksanakan yang namanya jalan santai satu kali dalam 3 bulan. Tapi yang menariknya di situ, kita tidak hanya jalan santai biasa saja.
0: Mungut sampah.
2: Ya benar.
0: Aduh, udah jalan mungut sampah.
1: kapung yang ada berserakan di jalan, uh-huh, kita simpan di tempat sampahnya.
0: Tapi itu bagus sih.
2: Salah satu bentuk dari ekologi
0: kita tadi ya, peduli benar, ekologi. Benar. Ya kita mulai dari Gunung Sitoli dulu kayak yeah, kalian ya. Ya semoga saja ya kampus-kampus lain bisa meniru. Yang tadi menarik, yang paling menarik hati sih yang botol minuman tadi ya. Bahkan dosen loh, dosen yeah, aja tuh bawa botol minuman dari rumah, enggak beli gitu, yang menambah plastik, sampah plastik tadi. Semoga aja ada mungkin tetua-tetua kampus lain yang ada di Gunung Sitoli mendengar ini ya, mungkin bisa diprogramkan lah ya untuk mengurangi yang namanya sampah plastik di Gunung Sitoli.
2: Amin.
0: Oke, waktu kita ada sekitar 10 menit lagi, mungkin ada yang mau kalian sampaikan untuk sesi ini sebelum kita tutup?
2: Ya, kan kalau kita lihat tadi mengenai ekologi ini ya, jadi pada dasarnya kan kita bisa melihat dalam kitab Kejadian ya, ketika Allah menciptakan manusia ini, sekaligus juga ia memberikan tanggung jawab kepada mereka untuk memelihara dan juga untuk merawat bumi.
0: Benar.
2: Namun memang sih kita bisa melihat sekarang ini mulai banyak sekali kerusakan-kerusakan dan sebagainya.
0: Yeah.
2: Nah, jadi ada namanya ensiklik Laudato Si.
0: Apa
2: itu? Merupakan ensiklik dari yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, yang Paus sebelumnya. Jadi dalam ensiklik ini ditegaskan bagaimana bisa kita ini, kita mampu melakukan yang namanya pertobatan ekologis. Artinya kita mengubah bagaimana gaya hidup kita, cara pandang kita mengenai lingkungan kita ini. Jika dulunya ini kita selalu membuang sampah sembarangan lah, menggunakan dan sebagainya, merusak ini, kita mulai melakukan pertobatan, kita kembali untuk lebih merawat, memedulikan ini sendiri. Jadi di sana melalui Paus Fransiskus ini kita diajak bagaimana kita ini bisa lebih menghayati lingkungan kita ini, bahwa kita dengan lingkungan ini satu, kita saling terhubung sama satu sama lain sebagai ciptaan Tuhan
0: ini.
2: Karena kan sejak awal Tuhan itu telah menciptakan segala sesuatu ini dengan baik ya, baik adanya. Ia melihat itu sebagai sesuatu yang sangat baik. Jadi dengan kita, dengan keterkaitan kita dengan lingkungan, itu membuat menyadarkan kita bahwa apa yang saya lakukan terhadap lingkungan saya ini juga telah saya lakukan terhadap
0: diri sendiri.
2: Jika saya merusak, artinya saya juga merusak diri
0: betul.
2: Jadi dalam ensiklik ini kita benar-benar diajak bagaimana Paus Fransiskus ini menyerukan kepada dunia untuk lebih peduli, untuk lebih terbuka, untuk lebih merawat. Jangan hanya sebatas mengeksploitasi ataupun lebih kepada bisnis pribadi ya, kalau kita bilang bisnis pribadi, demi kepentingan pribadinya saja baru mereka mau peduli terhadap lingkungan. Tapi pada akhirnya mereka mengabaikan apa sih dampak-dampak dari eksploitasi yang telah mereka lakukan. Karena pada akhirnya para kaum-kaum lemah, kaum-kaum miskin itulah yang pada akhirnya
0: jadi korban
2: dari eksploitasi ini sendiri. Jadi di sini kita melalui ekologi, pemahaman kita, keterkaitan kita antara lingkungan ini, kita diajak supaya lebih
0: peduli,
2: lebih memiliki relasi yang lebih kuat lagi, menjaga dan juga saling menjaga lah. Saya menjaga diri saya menjaga lingkungan saya untuk kehidupan yang lebih baru lagi. Karena bumi ini adalah rumah kita bersama.
0: Siapa lagi yang jaga kalau bukan kita?
2: Ya, benar. Siapa lagi selain dari kita? Begitu.
0: Oke, itu dari Petra. Petra.
1: Kalau dari saya itu pernah ditegaskan oleh Santo Fransiskus Asisi bahwa alam ini adalah rumah kita bersama. Jadi kita sebagai manusia itu saling bersaudara bersama. Selain kita sebagai sesama manusia, hewan, tumbuhan itu juga saudara. Jadi alam ini adalah tempat kita bersama. Oleh sebab itu mari kita menjaga bumi ini, tidak hanya untuk keperluan pribadi, tapi mari kita lihat yang lainnya, hewan, binatang, tumbuhan, ataupun ikan di laut dan burung-burung di udara. Jadi mari kita rawat bersama bumi ini. Mungkin hal kecilnya, kalau kita lihat ya, cacing itu sendiri itu seperti tidak ada gunanya.
0: Padahal ada gunanya.
1: Iya. Sekarang ini kan penyakit tipes itu ya.
0: Iya.
1: Cacing ini bisa memberi.
0: Jadi salah satu obat loh. Iya.
1: Kita
0: tahu.
1: Penyembuhan.
0: Betul.
1: Jadi itu mari kita lihat sebagai keluarga yang memang saling hidup di bumi ini.
0: Saling berhubungan.
1: Saling berhubungan. Jadi kita semua ini adalah keluarga yang saling berhubungan erat di
0: bumi. Oke, thank you buat Vetra dan Petra untuk sore ini udah jauh-jauh, udah capek-capek datang di Pro 2 Gunung Sitoli. Semoga kedepannya kita bisa jumpa lagi.
2: Amin.
0: Ya. Dan hari ini teman Pro 2 kita udah bahas tentang ekologi yang dimana intinya bumi ini adalah tempat kita bersama. Dan marilah kita saling menjaga. Mulai dari hal-hal kecil aja seperti plastik sampah tadi ya, sampah
2: bisa
0: plastik maksudnya. Iya, kemana-mana boleh gitu bawa minum sendiri. Iya. Kalau mau kece ya beli tumbler cantik. Kayak punya Mira nih pink ya.
2: Kuning.
0: Ya terus jangan buang sampah sembarangan lah. Minimal kalau nggak mau pungut sampah orang, sampah sendiri dulu aja gitu. Oke. Demikian acara Dunia Kampus kita hari ini. Seru banget pembahasan hari ini. Thank you buat Vetra dan Petra yang sudah memberikan informasi-informasi menarik buat anak teman Pro 2 di sore ini. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan teman Pro 2 tentunya di Dunia Kampus. Untuk hari ini edisi Senin 18 Mei 2026 kita tutup. Bye-bye.

0: Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya.

Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: One point three FM.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: FM, teman terbaik kamu.

0: gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Teman terbaik.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Pro 2 RRI Gunung Sitoli. Cuma terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Teman terbaik.

anugerahkan kepada rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sesungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surah

Why in

ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.

dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 3.

engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia pasti melihatmu. Hadis riwayat Muslim.

0: rekor 10 pertunjukan beruntun di stadion tersebut. Selanjutnya, Harry akan menghampiri London, Sao Paulo, Mexico City, New York, Melbourne, dan juga Sydney.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Edi Tama nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung, kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.

tune ya di Instagramnya Pro 2FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2FM seluruh Indonesia, Pro 2FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit, temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang.
1: Banyak.
0: Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya,
1: pertama,
0: berarti akhirnya
1: bener.
0: Ya.
1: Yeah.
0: Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah sama ada
0: EP, ya. Iya kan satu, yang single. apa judulnya?
1: Sepakat berpisah.
0: Wah. Bener. Eh tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa Coto Makassar ya nih?
1: Boleh dong.
0: Coto Makassar itu the best makanannya ya kan.
1: Udah coba.
0: Apa?
1: Sering.
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh
0: gitu
1: iya
0: kan. Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya. Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yeah. Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, yeah, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Yeah.
0: Tapi lu ada gak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta atau sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: enggak ada,
1: sebelum
0: ya?
1: Bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya,
0: enggak
1: lah.
0: Iya enggak ya, aman-aman aja ya, sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya, ya. Oh iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan ya, keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri, kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Iya.
0: Kenal musik tuh dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil, umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya.
1: Yeah.
0: Beneran? Berarti lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oke. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Emang berarti ya era-era itu.
1: Bieber's.
0: Iya, era itu emang ya dia masih lucu-lucunya.
1: Yeah. Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget lo nontonnya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Seneng lah.
0: Iya kan. Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Bener
1: tetap
0: ya.
1: Keren dia.
0: Tetap keren lah ya, Justin Bieber.
1: Justin
0: ya kan. Bener. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat gak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Ayo sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Gak mau. Tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Cuman
1: dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
0: Iya. Benar sih.
1: Benar.
0: Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih deg-degan mana?
1: Beda lah.
0: Beda ya waktu bedanya.
1: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima nggak ya? Itu sih.
0: Iya, ada.
1: Walaupun aku nggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah. Mm-hmm. Tapi harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing tulus aja lah ya. Tapi karena ya hobi, suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga, yang berjudul?
1: Buat Seisi Dunia Cemburu. Seisi Dunia Cemburu.
0: Alright, Seisi Dunia Cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi Dunia Cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pasti tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gue. Ini adalah single sebelumnya yang sempat berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya. Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ.
1: Jadi,
0: berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya, harus detail. Karena ya lumayan.
0: Iya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata ini loh. Rasanya syuting film dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan.
1: Ada jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong, ada Tisa Biani, Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya, tak langsung gas, tak langsung gas.
1: Sejam berapa scene doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Sekitar 3 bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar. Dan berarti EP ini rilis tanggal bulan ini atau
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya. Iya. Bener. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Iya. Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya.
0: Ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya, kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Satunya lagu galau.
0: Oke.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan terbesar? Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan. Pokoknya ada fase butterfly eranya gitu kan sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga.
1: Iya.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya. Lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Oke, berarti sebenarnya bisa dibilang ya judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah, ya, lagu jagoan Farelio lah ya, benar-benar judulnya juga mirip. Idenya kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya. Yang hilang kita buatnya doang.
0: Ah, benar, kita buatnya hilang Seisi Dunia Cemburu gitu. Ya. Berarti sebenarnya ini apa kayak bikin orang lain cemburu gitu ya sama-sama cerita cinta.
1: Iya. Sama pasangan kita.
0: Oh, pasangan kita gitu. Ya.
1: Jadi kita berdua nih misal dengan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke. That's why itu
1: juga untuk keluarga mungkin.
0: Oke. Berarti sebenarnya general ya, enggak
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena
0: akhirnya
1: ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Karit. Oke. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita. kita yang cemburu bukan. Gitu kan. Oke.
1: Kita berdua.
0: Iya benar-benar sama pasangan kita ya. Wow. Benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah Kita Buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada ya, masih ada, ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar, berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri. Ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama sebelum recording
0: okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang bener. Tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini, oh oke okay, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1, 2, 3, sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke okay, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke, okay. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording
0: tuh. Langsung recording. Yeah. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat kayak.
0: Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener seru sih. Kita Buat seru. Seisi Dunia Cemburu. Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Iya.
0: Apa yang bikin lo favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya, menurutku harusnya banyak yang relate. Terutama kita cowok-cowok nih
0: yeah.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih. Hubungan gue nih, gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, gitu. Iya benar-benar. Berarti
1: pokoknya hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar. Iya, di mana ada.
1: Bucin lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Fase-fase bucin. Benar. Tapi ada enggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel nih?
1: Kayaknya saya mau minta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel nih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, okay, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu.
0: Benar.
1: Okay. Itu sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan. Tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih paling simple.
0: Paling simple ya?
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya, benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya. Karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran sih sama salah satu lagu di EP ini, Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Varelio dan pasangannya.
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Varelio dengan Kita Buat Seisi Dunia Cemburu. Go.

0: MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia, kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Rio deh. Bener-bener, tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah, ini lagu romantis sih. Romantis sih, bener-bener. Tapi menurut Farelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, bener-bener
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love, mm-mm, atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ya, ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya. Mewakili kalian lah.
0: Benar-benar. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, milik mereka aja berdua, gitu ya. Kan. Berdua kayak yang lain cuek.
1: Iya. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya, bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu,
1: gitu.
0: Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan,
0: mm-hmm,
1: Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Okay. Ada Astaga,
0: mm-hmm,
1: ada Kesalahan Terbesar, dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh. Alright. Oke, okay, kita ngomongin sedikit ya, yeah, satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan.
1: Yeah.
0: Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan?
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek,
0: mm-hmm,
1: tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik itu ada. Cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya, masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Ah, itu dia. Alright, next kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta jadi. Kesempatan.
1: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, Beri Aku Tanda dulu. Yeah. Oke.
1: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu kayak kita nih suka cewek tapi kasih gue tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya, bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak? Apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
0: Oh.
1: Maukah kamu menerima hidupku?
0: Okay.
1: Di hidupmu.
0: Okay, berarti kayak apa ya? Jadi
1: jalanin hubungan sama gue nih.
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Okay. Next, selanjutnya habis jalan jauh berarti
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga ini update nih.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagi-lagi menggebu-gebunya
1: udah
0: ya.
1: Ini udah.
0: Oke, okay. Udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Okay. Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh, gitu. Wow. Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah ya.
1: Kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta nih gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, okay, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih, masih secara garis besar menceritakan
1: sebenarnya ini nyambung gak nyambung ya?
0: Mm-hmm.
1: Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih,
0: mm-hmm,
1: apa nih. Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Okay.
1: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu, sampai akhirnya kita di apa ya, udahlah si perempuan ini nggak mau sama kita gitu.
0: Oh,
1: Alright. Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan
1: dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Karena dia pergi.
0: Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya.
1: Ada.
0: Kalau kita mungkin salah langkah
1: ada,
0: atau salah menafsirkan sesuatu,
1: gitu kan? Ya cukup kesalahan terbesar.
0: Iya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright, oke. Okay. Udah ya, berarti itu ya.
1: Iya.
0: Itu keenam EP-nya yang
1: iya.
0: Sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
1: Iya,
0: alright. Oke. Okay. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat okay. Main games.
1: Oke. Okay.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus. Rapid question. Rapid question.
1: Okay.
0: Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay. Apa?
0: Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kayak atau?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, okay, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright. Kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama,
1: ya.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh, yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa, kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya... Paling berani.
0: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh
0: iya.
1: Alright, ya paling pun? Mungkin balap lah, balap motor.
0: Oh, balap motor.
1: Alright.
0: Oke. Okay.
1: Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kan.
0: Oh iya. Yeah. Wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja maksudnya. Ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih.
1: Ya.
0: Iya kan. Kayak enggak kepikiran apa aja.
1: Iya.
0: Apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja.
1: Iya
0: kan.
1: Iya.
0: Enggak stres cari duit. Stres.
1: Dulu kita waktu kecil
0: begini yaudah gitu kan, minta ke orang tua kan gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing kan, cari duitnya. Alright, iya sih. Memang masa kecil lo pasti selalu indah gitu kan.
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
1: ya, pasti
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya, kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Iya. Itu sudah sih.
1: Sering. Karena iya, enggak tahu ya, dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: Tapi emang
1: suka.
0: Seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru. Jujur.
0: Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya
1: naik
0: aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih.
0: Uh-huh.
1: Dan itu hampir 100 terus tuh. Kan.
0: Uh-huh.
1: Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam. Ya. Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah
1: cepat,
0: ya.
1: Iya.
0: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan. Iya. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar lagi siang-siang gitu kan. Pas berhenti.
1: Pas berhenti malah. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara,
1: hati-hati,
0: motor, bro. Mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis.
0: Oh, artis, serius.
1: Iya.
0: Wow, apa pengen jadi jujur,
1: iya.
0: Musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi. Iya, jujur.
0: Wow, jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya kan.
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA,
0: mm-hmm.
1: Aku tuh sebenarnya udah enggak mikir artis enggak nih. Mungkin
0: okay.
1: Nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. Apapun awalnya papa udah jangan musik, kamu usaha aja, jadi pengusaha gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah kuliah di Makassar, ketemulah sama orang lah yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya, gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Siapa tuh emang jalannya
0: gitu kan?
1: Gas ya, udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow, bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena yeah, mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya yeah,
0: kan?
1: Iya
0: yeah,
1: benar
0: kan? Gokil-gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya, bareng usaha juga yes, semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya, yeah,
1: harus
0: handle bisa aja gitu kan? Benar-benar gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat yes, buat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ini ke masa depan dulu deh.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa lagi.
0: Penasaran ya ke depan iya, gimana ya?
1: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti okay, harus kayak gini.
0: Iya bener. Oh, apa nanti kayak gini, jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya, iya. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak bisa, gak usah kita lakuin.
1: Iya.
0: Gitu kan? Bener.
1: Oh, wow, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Bener.
1: Simple.
0: Alright, last question. Kira-kira Farelio ada di mana? Lagi apa
1: yeah,
0: hari ini 5 tahun yang akan datang. Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi nih.
0: Manifestasi,
1: oh,
0: kita
1: iya,
0: manifestasi.
1: Ya, oke, okay. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel, 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage gede.
0: Oke. Okay.
1: Bernyanyi bersama 1 juta penonton. Enggak juga lah. Ya ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton. Semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng. Tidak ada sedih-sedih, tidak yes, ada tidak ada kekacauan. Semua orang happy.
0: Yes.
1: Keluarga aku happy,
0: semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika yeah, mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan yeah, lagu kita, relate yeah, gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya yeah, di situ.
0: Benar-benar. Ah. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang gue lagi, lu hafal lagu gue, oh, itu kayak
0: iya, paham. Iya sih, gokil sih, benar. Kita ya sangat bersyukur lah ya.
1: Karena karya kita kan.
0: Bener kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Betul, benar. Ya, jadi payahnya kita iya, harus tidurnya lebih dikit iya, sampai malam, bahkan sampai pagi kadang iya, ya kan. Ya,
1: terbaharkan dengan itu.
0: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Ya itu dia. Ya semoga nanti keinginan Farelio bisa terwujud.
1: Amin.
0: Ya semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Farelio.
1: Amin.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farel Yo seisi dunia cemburu, yeah, gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, yeah, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman produa seluruh Indonesia, yeah, nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: All
1: bagus right lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin, terutama
0: amin,
1: yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh, berarti di EP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman ya, ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok, yeah, dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi sudah bisa didengerin di semua DSP,
1: yeah,
0: dan tentunya teman Produa juga bisa request di Produa FM seluruh, yeah, Indonesia tentunya. Ih,
1: yes,
0: gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Saya
0: karena pilih, karena ya, berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
1: Yeah.
0: Gak semua orang bisa.
1: Ya kan? Benar.
0: Benar kan?
1: Yeah.
0: Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengin berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya enggak mungkin.
0: Oke.
1: Okay, pasti okay ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Oke.
1: Okay. Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa. Emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul-betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya. Ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan ya, kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu,
1: bener,
0: gitu kan, sesuai apa yang lo rasain isi
1: usaha
0: hati
1: dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang pasti penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia.
1: Alright. Bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih, ya, untuk EP seisi dunia cemburu,
1: ya,
0: kalau digambarin dengan warna,
1: ya,
0: kira-kira warna ya apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna.
0: Mm-mm.
1: Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke. Okay.
1: Sama hitam boleh.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya, warna tegas kali.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Kalau hitam bold gitu lebih.
0: Oke. Okay.
1: Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright. Ya,
1: itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Yang ngegambarin banget ya.
1: Ya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang okay kita buat seisi dunia cemburu, okay, itu.
0: Oke. Bisa ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio,
0: dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan nggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu ya, aja ya. Benar-benar.
1: Pokoknya kalian nonton MV itu, denger lagu itu pasti oh iya, ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Yang dimaksudkan bener dengan lagu itu.
0: Yes. Ya. Karena benar, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan. Semua orang juga pasti
1: semua
0: paham.
1: Orang.
0: Even ya, bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya,
1: ya,
0: dari ya, orang dari tuanya orang yang tuanya menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti
0: gitu
1: tahu.
0: Kan? Ya. Benar. Alright, ini dia teman Produa. Terima kasih sekali lagi buat Farel Yo.
1: Terima kasih
0: udah
1: banyak.
0: Main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus ya, promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Produa yang nggak pengen ketinggalan update-nya Farelio, ya, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright, ya, jangan lupa di follow, di subscribe juga,
1: ya,
0: di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di, ya, semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya, mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media. media. Nah, itu dia. Lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu. Sama cerita cinta lo. Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima
0: sukses
1: kasih.
0: Selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2
0: Jakarta. Betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Farelio.
1: Yes.
0: Kita apa EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mamet, mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Farelio. Terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye-bye. Bye.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa? Anak kita, Mbak.
1: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: Halo teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau misalkan kalian suka, kalian bisa like. Itu sangat membantu gue dan channel gue. Sesuai dengan janji gue di video kemarin, gue akan ngumumin pemenang dari giveaway tote bag bayangan penyaksi di channel ini. Di video ini, sekarang, tanggal 9. Yes. Jadi pemenangnya siapa? Pemenangnya adalah NVA underscore YLD. Bagi pemenang bisa langsung DM bayangan penyaksinya, nama panjang anda, terus alamat sama nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan bagi yang belum menang, jangan berkecil hati, karena mungkin nanti kedepannya akan ada event-event seperti ini lagi. Who knows? Jadi mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan sekarang. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Thanks for watching and see you guys in the next
1: one. 101.3 FM.
2: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

cantik-cantik woof, cantik-cantik woof. Kelihatan baik tapi kelakuan woof. Cantik-cantik woof, cantik-cantik woof.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: punya duit nih.
1: Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap di Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000. Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar. One One Point Three FM.

0: Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Teman terbaik.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Terbaik kamu.

0: Mengapa orang-orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
1: Kamu sedang mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

Apakah Anda menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000? Juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Ternyata, hanya di suku ini, para pria yang memiliki perut buncit menjadi idaman wanita. Suku Bodi merupakan suku primitif dan paling terasing di Ethiopia. Membuncitkan perut sudah jadi ritual tahunan bagi cowok-cowok suku Bodi. Ritual yang diberi nama KL, yang berarti tahun baru Bodi ini, akan memilih beberapa pria yang diwajibkan untuk menggendutkan perut mereka. Nah, nantinya akan dipilih satu orang yang paling kece buncitnya. Yang menang, ini juga bakalan dianggap sebagai pahlawan suku Bodi. Dan yang namanya pahlawan itu, gak afdol kalau gak digandrungi cewek-cewek. Proses yang harus dilalui cowok-cowok dalam mengendutkan perutnya ini cukup lama loh, yaitu 6 bulan. Selama 6 bulan ini, mereka harus tinggal di suatu tempat dan dilarang keras untuk bergerak. Mereka juga hanya dibolehkan untuk makan campuran darah sapi dan juga susu. Dari lokasi itu, mereka mesti berjalan kaki ke desa dengan tubuh yang dibaluri tanah liat dan juga debu. Cowok-cowok suku Bodi ini juga harus mengitari pohon keramat selama beberapa jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Kamu sudah mendengarkan 101,3 FM Pro 2 Gunung Sitoli. Teman

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Tahukah Anda, bahasa Indonesia jadi satu-satunya bahasa dari keluarga Austronesian yang termasuk dalam peringkat 10 besar dan bahasa Indonesia masuk daftar yang paling banyak digunakan. Menariknya, berdasarkan fakta etnolog pada tahun 2020 memasukkan bahasa Indonesia dalam daftar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Tercatat, sudah ada 30 negara, 76 lembaga yang mempelajari bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga dipelajari di 5 universitas terkemuka di dunia, Yale University, Amerika Serikat, hingga Al-Azhar University, Mesir, dengan lebih dari 200 juta penutur di dunia.

0: kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Taman Mini Indonesia Indah. B. Monumen Pancasila Sakti. C. Monumen Nasional atau Monas. D. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah C. Monumen Nasional atau Monas.
1: Lidah Api Kemerdekaan berada pada puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono, Frederick Silaban, dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun pada tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nangro Aceh Darussalam, Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
2: Terima kasih.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

kedua usai sudah kami menyelenggarakan program acara siaran hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam ini. Hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026. Kita akan berjumpa lagi esok hari di formasi pukul 5 pagi. Selamat malam, mimpi indah, dan sampai jumpa.

sahabat kreatif dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli kembali mengudara di frekuensi FM 101,3 MHz. Awali semangat pagi Anda dengan bersyukur kepada Sang Pencipta. Selamat pagi sahabat kreatif, selamat berjumpa, dan tetap merdeka.

Hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
1: Joget-joget gak pake baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
5: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
6: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
5: Bu, ayah.
6: Aduh, pancinya aman kan?
5: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
6: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
5: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
6: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
4: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.